Bilioner dari Bruno Mars ya, dan juga Travis Mikko ini teman pro 2. Yes, dan ini pastinya mendorong kita ya supaya punya mimpi besar nih teman pro 2. Mau sukses ya, mau punya kehidupan yang lebih baik tentunya, dan ya membahagiakan orang-orang di sekitar kita ya, teman, keluarga, semuanya punya kehidupan impian begitu. Kalau mendengar lagu ini tuh seolah-olah kita tuh ya bilionernya teman pro 2. Oke, dan kita sudah sampai di pro 2 spot ya. Di pagi hari ini kita akan menyampaikan informasi-informasi unik yang ada di dunia ini ya, untuk menambah pengetahuan kita semuanya nih teman pro 2. Apalagi di hari Minggu ya, Franky tidak mau kasih yang berat-berat dulu ya, yang ringan-ringan saja, yang santai-santai saja nih di pagi hari ini teman pro 2. Oke, Franky akan membahas tentang fenomena alam unik nih di Kanada ya teman pro 2. Ada danau motif volcanon nih. Oh my god, kayaknya seru ya teman pro 2, kita akan membahas ini. So ya, nanti Franky akan spill semuanya, danau apa, apa saja yang ada di Kanada teman pro 2, fakta-fakta uniknya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro2, back to Pro2 Spot ya. Dan masih dengan informasi fenomena unik nih teman Pro2 ya. Bahwa fenomena alam unik di Kanada atau danau motif Polkadot nih teman Pro2. Yes, kita tahu bahwa Kanada adalah salah satu negara yang memiliki bentangan alam menakjubkan ya. Perpaduan empat musim yang menyelimutinya membuat negara yang terletak di Amerika Utara ini semakin menarik untuk dikunjungi. Terlebih banyak fenomena alam unik di Kanada yang dapat memanjakan seluruh panca indera nih teman Pro2. Dari sekian banyak fenomena alam di dunia ya, ada beberapa yang hanya terjadi di Kanada nih guys. Fenomena-fenomena alam tersebut berbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Nah ini ada beberapa nih. Yang pertama adalah Hopewell Rock ya teman Pro2. Bicara tentang fenomena alam, pernahkah kita melihat fenomena keajaiban laut dunia? Ya, salah satu keajaiban laut dunia ada di Kanada ya, tepatnya di Teluk Fundy, Hopewell Cape ya, New Brunswick. Di sana ada batu-batu raksasa yang disebut Hopewell Rocks nih teman Pro2. Mengutip dari Government of New Brunswick, Hopewell Rocks terbentuk karena erosi air laut yang berlangsung selama ribuan tahun lalu. Nah, batu-batu tersebut tersusun dari lapisan batuan pasir konglomerat dan sedikit lumpur yang berasal dari zaman karbon ya, atau sekitar 300 juta tahun yang lalu nih. Nah, fakta menariknya ukuran dan bentuk batu bisa berubah-ubah sesuai dengan pasang surut air laut yang terjadi di Teluk Fundy teman Pro2.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama granotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Oke, kita mau berdua tadi kita sudah baru mendengarkan Tulus ya dengan Teh Hijau ya. Kalau berbicara soal Teh Hijau nih, apalagi di minggu pagi seperti ini ya teman Produa ya, memang lagu ini tuh seperti hidup kita ini teman Produa ya, seperti secangkir teh hijau. Memang teh itu tidak selalu manis, kadang ya ada pahit-pahitnya juga ya, tapi kita harus menikmati. Dan ada kalanya dia tuh hangat juga, tapi semua tetap menjadi bagian dari perjalanan kita ya teman Produa. Nah, begitu juga dengan hidup kita itu seperti teh. Nah, kalau hari ini ya ada sesuatu yang belum sesuai harapan nih ya, dari hasil kerja kamu dari Senin sampai Sabtu kemarin tidak sesuai dengan harapan, jangan buru-buru merasa gagal ya teman berdua, karena memang mungkin belum waktunya ya, mungkin masih dalam taraf proses. Yes. Oke, kita masih membahas tentang fenomena alam unik di Kanada nih teman berdua. Tadi yang pertama ada Hopewell Rock ya, next ada Aurora Borealis nih. Siapa sih yang tidak asing dengan Aurora Borealis ya? Fenomena cahaya warna-warni yang terlihat pada malam hari tersebut bisa disaksikan di Kanada. Dilansir dari Destination Kanada, kamu bisa menemukan Aurora Borealis di beberapa tempat ya, seperti Northwest, kemudian Yukon dan Manitoba ya. Adapun waktu terbaik untuk memburu aurora ini yaitu pada Maret dan November nih teman berdua. Nah, seperti diketahui ada dua fenomena aurora di bumi, yaitu Aurora Australis dan Aurora Borealis ya. Aurora Australis terjadi di bumi belahan selatan. Nah, sedangkan Aurora Borealis terjadi di bumi bagian utara nih. Secara ilmiah, aurora tercipta dari interaksi partikel bermuatan dari matahari dan medan magnet bumi ya. Mereka membentuk cahaya warna-warni yang menari-nari di langit malam, teman-teman.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Produa Spot ya, masih bersama Frankie menemani kamu di pagi hari ini ya teman Produa. Ada PC Kota tadi dengan Bahagia Lagi, teman Produa menemani kita di pagi hari ini. Dan kita masih membahas tentang fenomena-fenomena unik nih teman Produa yang ada di

mungkin ada ya. Ada danau berbintik. Nah, danau berbintik atau spot lake adalah fenomena alam unik dan langka yang hanya bisa ditemukan di Kanada, guys. Danau garam yang terletak di lembah Okanagan barat laut Oceanus itu ya. Ini memiliki konsentrasi mineral yang sangat tinggi. Dilansir dari Oceanus Lake Water Quality Society, beberapa mineral yang terkandung di dalam spot lake adalah magnesium, kalsium, dan natrium sulfat ya. Jika diperhatikan seperti namanya, danau ini memiliki motif bintik-bintik atau polkadot ya di permukaannya. Nah, bintik-bintik itu terbentuk karena penguapan mineral akibat panas terik matahari. Jadi saat menguap, mineral-mineral yang terkandung di dalam danau akan membentuk lingkaran-lingkaran yang menyerupai motif polkadot lampu 2.

Oke teman Pro 2, back to Pro 2 Spot ya. Dan Frankie harus mengakhiri Pro 2 Spot edisi hari ini teman Pro 2 ya, karena memang sejam sih ya kalau Pro 2 Spot. Oke, itu tadi ya beberapa informasi mengenai fenomena unik nih yang ada di Kanada ya. Ada air terjun Niagara ya yang terakhir nih. Ya, air terjun fenomenal ini terletak di perbatasan Ontario, Kanada dan New York ya, Amerika Serikat. Sekilas kamu mungkin melihat air terjun Niagara adalah salah satu air terjun yang luas dan megah. Faktanya air terjun ini terdiri dari 3 air terjun, di antaranya air terjun Horseshoe, air terjun Amerika dan air terjun Bridal Veil ya. Fakta menarik lainnya mengutip dari web Niagara Falls, air terjun Niagara berusia sekitar 12.000 tahun. Nah, air terjun ini adalah salah satu keajaiban dunia yang terbentuk pada zaman es atau Ice Age. Es yang mencair secara besar-besaran mengalir ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Sungai Niagara nih teman Pro 2. Oke, itu dia tadi ya beberapa informasi di Pro 2 Spot teman Pro 2. Semoga sudah bisa menambah pengetahuan kita ya di pagi hari ini. And kita akan move ke obrolan pada pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 MHz FM ya teman terbaik kamu. Say sorry. Oke, ini dia ya, Baby I'm Okay dari Mario G. Cloud dan Crimson teman Pro 2.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Baik, 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di hari Minggu spesial ini, teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di obrolan sepada ya. Bahwa biasanya di obrolan sepada tuh, teman Pro 2, kita tuh ada tema-tema tertentu ya yang kita bahas nih. Dan juga biasanya spesial kita menghadirkan narasumber yang kompeten tentunya ya, untuk berbagi sharing dengan kita di studio ya, teman Pro 2. Tapi saya itu sorry, karena memang keadaan kita masih belum stabil, belum normal pasca gempa ya, teman Pro 2. Kita belum bisa menghadirkan narasumber di pagi hari ini. Tapi kita akan memberikan berbagai macam informasi untuk kamu semuanya, biar kita tuh punya pengetahuan-pengetahuan nih, menambah pengetahuan kita ini, teman Pro 2. Karena spesial hari Minggu kita akan membahas tentang para wisata, teman Pro 2. So ini Frankie akan membagikan tips-tips ya, hal-hal yang harus disiapkan sebelum liburan nih, teman Pro 2. Oke ya, kamu pasti ready dong. Nah, sebelum kita menuju ke sana, teman Pro 2, Frankie harus hadirkan dulu nih playlist-playlist terbaik yang sudah Frankie siapkan, teman Pro 2, untuk menemani kita di pagi hari ini. Ada Maluma ya dengan Sobrio, check this out.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Bedel Now dari Post Malone ya teman produa menghibur kita di pagi hari ini. Dan Frankie masih membagi kamu tips-tips untuk persiapan liburan ya teman produa. Yes, menentukan destinasi liburan yang tepat ya tentunya pasti. Ketika kita mau menuju ke tempat wisata, kita pasti sudah punya list tuh tempat-tempat mana nih yang memang paling cocok buat kita teman produa ya. Memang kadang kalau kita pergi ke tempat wisata yang bukan favorit kita tuh ya, biar namanya tempat wisata tapi tidak memberikan sesuatu ya dalam diri kita teman produa. Yes, dan jika kita menyukai alam, pertimbangkan destinasi dengan pemandangan alam yang menakjubkan seperti pegunungan atau pantai. Namun jika ada yang lebih tertarik pada sejarah dan budaya, nah kota-kota bersejarah bisa menjadi pilihan yang tepat teman produa. Ya tergantung dari hobi kamu tuh apa atau kesukaan kamu tuh apa. Jadi kamu kalau anak-anak gunung dipaksa ke pantai tuh mereka tuh kayak kurang suka ya teman produa ya. Tapi kalau orang yang memang vibesnya anak pantai, nah itu mereka dia benar-benar menikmati tuh suasana pantainya. Jadi memang berbeda ya, tiap orang tuh begitu teman produa. Kita harus menentukan dulu nih destinasi liburan yang tepat untuk kita kunjungi. Kemudian kita harus membuat rencana perjalanan yang detail. Tergantung ya, rencana ini bisa saja kamu menikmati destinasi wisata yang memang hanya liburan singkat, contohnya hari Minggu. Jadi ya Sabtu dan Minggu ya, dua hari. Ada juga yang liburan-liburan panjang ya, contohnya liburan-liburan akhir tahun begitu ya teman produa. Nah ini butuh yang namanya rencana yang matang ya, persiapan biaya, kemudian waktu, akomodasi dan lain-lain sebagainya ya. Dan itu hal yang sangat penting ya teman produa. Dengan itinerary ya yang jelas, Anda mungkin dapat mengatur waktu yang aktivitas yang lebih efektif. Nah dan selain itu ya, hal itu juga bisa membuat kita tuh menghindari kebingungan dan stres ya saat tiba destinasi. Karena ada kita sudah memiliki nih panduan mau membuat apa, mau berbuat apa nih di tempat destinasi wisata kita ya. Jadi kita sudah punya list-list kegiatan yang akan kita lakukan di tempat wisata teman produa. Ini penting sekali ya. Oke, dan masih banyak lagi nih tips-tips lain ya yang mau Frankie bagikan. Tapi kita nikmati dulu ya playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan. Check this out.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Back to 92,2 FM Produa RRI, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, ya, kita masih membahas tentang tips-tips yang harus dipersiapkan sebelum liburan, ya teman Produa. Tadi kita sudah menentukan destinasi, it's okay. Kemudian membuat rencana, udah fine. Nah, ini harus mempersiapkan keuangan juga nih teman Produa. Ya, jangan sampai kita sudah sampai di tempat lokasi, di tempat lokasi pariwisata ini baru kita kehabisan uang, melarat kita di sana. Ya, sebenarnya sekali ya, ada beberapa tips liburan hemat nih. Pertimbangkan untuk mencari tempat makan lokal ya, dengan harga terjangkau, atau menggunakan transportasi umum yang lebih ekonomis dibandingkan taksi, teman Produa. Ada juga bisa mencari promo atau diskon yang sering ditawarkan oleh berbagai penyedia layanan, baik itu akomodasi maupun aktivitas ya. Jangan lupa asuransi perjalanan. Ini penting ya. Meski terlihat sebagai tambahan biaya, asuransi perjalanan dapat melindungi keuangan kita dari hal-hal yang tidak terduga nih teman Produa, seperti pembatalan perjalanan, kehilangan barang, atau biaya medis saat berada di luar negeri. Nah, asuransi perjalanan bukan hanya sebuah perlindungan, tetapi juga investasi untuk memastikan liburan kita tetap berjalan lancar dan menyenangkan tanpa khawatir akan masalah keuangan nih teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM ini,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Yofi, Brianto dan juga Ran, ya cukup sudah ya teman pro dua. Cukup sudah kayaknya untuk apa ya? Cukup sudah untuk semua hal-hal buruk yang ada dalam hidup kita ya. Ya benar sekali teman pro dua. Tapi kalau untuk rezeki, hal-hal baik kayaknya jangan berhenti ya. Baik yang kita dapatkan ataupun yang kita berikan kepada orang lain nih teman pro dua. Ya. Oke, kita masih membahas tentang tips-tips tadi ya untuk liburan. Kemudian kita harus mempersiapkan yang namanya packing barang-barang yang dibawa teman pro dua. Ini penting sekali. Ya, contohnya kamu pergi ke gunung ya seperti tenda dan perlengkapan-perlengkapan lainnya teman pro dua, atau ke pantai ya, mau surfing boleh tuh. Persiapkan alat-alatnya. Jangan sampai kita kesana bingung nih. Yes, persiapan liburan efisien dapat membantu kita menghindari yang namanya overpacking ya. Buatlah kategori barang seperti pakaian, elektronik, dan perlengkapan mandi, serta gunakan tas terpisah untuk setiap kategori ya. Ini akan memudahkan kita saat mencari barang yang dibutuhkan selama liburan. Kalau kita liburan jauh, contohnya ke luar negeri begitu teman pro dua, kita butuh beberapa tas ya, mungkin untuk perlengkapan pakaian dan lain sebagainya itu penting. Dan jangan lupa dokumen juga ya teman pro dua. Ini penting sekali. Ada buat satu tas khusus nih untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Ini biar kita tidak terkena masalah ya kalau kita seandainya kita ke luar negeri teman pro dua. Ya jangan sampai liburan kita batal gara-gara kita lupa membawa dokumen. Ini yang sangat berbahaya sekali teman pro dua. Oh, kita nikmati dulu ya kali dengan Young, Dumb and Broke yang Frankie hadirkan di siang hari ini. Semoga bisa menghibur kita semua. Check this out.

0: kids.
1: Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Iya, cuma berdua tempatku pulang dari Damar dan Angel ya, Angel Agnes nih teman berdua menutup kebersamaan kita di Sepada ya teman berdua. Thank you untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk kamu yang di luar sana ya, untuk semuanya sehat-sehat ya. Tetap menjadi berkat untuk orang lain juga, orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa tetap positif vibes, memberikan hal-hal yang positif untuk orang lain teman berdua ya. Karena memang kebahagiaan orang lain itu bisa menumbuhkan rasa bahagia dalam diri kita juga. Oke, Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Oke, ada hal lain yang harus Frankie lakukan. See you in the next day part and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesaat lagi info Pro 2. Program Proresika salurkan bantuan bagi warga rentan. Dikutip dari rri.co.id, unit program Proresika menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak gempa bumi tektonik di RT 004 RW 012 Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Kamis 27 Agustus 2026. Bantuan menyasar kelompok rentannya ini lanjut usia, janda, dan anak-anak yatim. Program MBG dongkrak harga jeruk nipis ngada. Masih dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, program makanan bergizi gratis atau MBG mendorong kenaikan harga jual jeruk nipis produksi petani Kabupaten Ngada hingga 2 kali lipat. Penyerapan langsung ke dapur pengelolaan MBG dinilai membuka pasar yang lebih menguntungkan sekaligus memperkuat pendapatan petani. Informasi selanjutnya, petani Bomanu uji jeruk Wogan asal Australia. Kelompok tani Bomanu di Kabupaten Ngada mengembangkan jeruk Wogan asal Australia untuk diversifikasi komoditas perkebunan. Inovasi ini diarahkan untuk membuka peluang agribisnis bernilai tinggi sekaligus memperkuat pasokan buah dari produksi lokal. Itu dia Info Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung teman Pro 2 akses di laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Malam Pro 2. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Bagaimana nih kabarnya kalian di Minggu siang hari ini? Spesial sekali karena biasanya kalian ditemani sama RJ TJ kan. Tapi kali ini saya take over dulu, saya usir TJ-nya. TJ istirahat dulu kamu, saya mau sapa-sapa teman Pro 2 di Minggu siang hari ini, teman Pro 2 untuk edisi 30 Agustus 2026. Weh, sudah 30 saja. Sehari lagi kita bakal berganti bulan. Apakah masih belum ada resolusi kamu yang terwujud sampai di bulan Agustus dan hampir mau ke bulan September ini, teman Pro 2? Kita harap ya, semoga resolusinya satu persatu diwujudkan gitu. Jadi tidak hanya habis di resolusi, terus nanti akhir tahun dibuat lagi resolusinya. Jangan kayak gitu ya. Balik lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Seperti biasa, Putri bakal menemani kalian siang di hari ini. Dimulai dengan Pro 2 Hitlist. Kita bakalan seru-seruan selama 2 jam di Pro 2 Hitlist ya. Kalian bebas request lagu apapun, kirim salam apapun, asalkan bukan punya orang saja boleh ya, teman Pro 2. Dan tentunya kalian bisa requestnya langsung di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 50 422, atau bisa di TikTok kita di Pro2FMND, dan juga bisa di Instagram kita Pro2FMND. Tentunya juga bisa dengarkan kami semua di siaran terestrial kami The One and Only 92,2 FM, terus juga di aplikasi RRI Digital, dan tentunya bisa di streaming melalui rri.co.id, teman Pro2. Apakah kalian sudah siap menyambut siang hari ini? Semoga bisa membawa kebahagiaan ya buat teman Pro 2 dimanapun berada di siang hari ini, apalagi hari Minggu waktunya bersama keluarga gitu ya. Pasca gempa sudah 2 minggu, berarti kita melaluinya dengan bergandengan tangan ya, saling bantu-membantu gitu. Warga bantu warga, hashtagnya juga tetap masih terus dijalankan tuh sampai sekarang, teman Pro 2. Kita harap juga kondisi semakin membaik ya, karena dirasakan beberapa hari ini gempa susulannya itu agak sedikit berkurang gitu. Atau cuma feeling saya? Saya harap bukan cuma feeling saya ya, tapi memang keadaan yang sudah lebih membaik ya, teman Pro 2. Oke, kita bakal memulai Pro 2 Hitlist kita di siang hari ini. Siapkan sudahlah playlist kamu dan juga salam-salamnya. Sekali lagi di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 50 422.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
1: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

teman Pro 2, lagu yang menggambarkan tentang persahabatan sejati. Ya, seperti apa ya, seseorang yang siap membantu sahabatnya dalam situasi sulit apapun. Digambarkan secara metaforis nih dalam lirik-liriknya ya, teman Pro 2. Kayak ada tadi itu di tengah lautan atau mungkin juga dalam kegelapan itu kan. Ada lirik-liriknya seperti itu kan. Tentunya ya harus timbal balik gitu. Jangan satunya memberi, satunya menerima melulu. Aduh, jangan kayak gitu ya. Dan ternyata dari lirik sederhana dan lirik yang penuh kehangatan ini, teman Pro 2, Bruno tuh mau menunjukkan bahwa sahabat sejati itu akan selalu hadir saat kita butuhkan. Ya, baik dalam kondisi bahagia ataupun sesulit apapun ya, persahabatan yang kuat tuh bisa membuat seseorang tuh tidak bakal merasa sendirian. Benar, setuju. Jadi begitulah artinya Pro 2 RRIND buat kamu-kamu semua, karena kita kan adalah teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 masih bisa request lagu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya bareng Putri di sini, bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 5042. Sudah ada yang masuk nih, tapi masih belum request lagu katanya. Masih selamat siang, maaf ya kak kalau tiba-tiba mengganggu. Tidak mengganggu kok, beneran, sumpah. Mau izin request lagu boleh? Tidak boleh. Langsung drop saja lagu apa yang mau kamu request gitu, biar Putri langsung masukkan ke playlist ya, teman Pro 2. So, sebelum kita menunggu requestannya masuk, beberapa playlist bakal temani kamu di siang hari ini.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Balik lagi kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Sudah ada requestan masuk nih dari salah satu teman Pro 2 yang merequest di siang hari ini nih ya, teman Pro 2. Ini yang tadi katanya maaf mengganggu Keke, padahal tidak sama sekali tidak mengganggu ya. Buat kamu sudah masuk ya requestnya, tadi katanya mau saya bisa merangkir kesedihanku, sudah masuk dalam playlist putri di siang hari ini. Dan buat teman Pro juga masih bisa request lagu sampai di pukul 12, so siapkan playlist kamu. Dan ini dia buat teman Pro 2, saya misi merangkir dengan kesedihanku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Mess featuring Rizky Febian dengan Ahar Cio, teman berdua, nuansa yang baru ya dengan kehadiran Rizky Febian di tengah-tengah Smash tuh. Jadi lagunya makin apik tuh, tapi tidak menghilangkan nuansa dari Smash pada zaman itu gitu. Masih terasa vibes boy band terkeren Indonesia di zaman itu. Oke, teman Produa, siapkan playlist kamu ya, karena sesaat lagi kita bakalan masuk di Produa Hitlist sesi 2 nih. Jadi lebih seru-seru dan tentunya lebih keren-keren nih, karena playlistnya sudah Putri kumpulkan juga dari tadi ya, teman Produa, buat diputarkan sesaat lagi. So, buat kamu-kamu enjoy terus di sini di 92,2 FM Produa RRI.

0: Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.
1: Di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Projo Hitlist, masih bareng Putri, teman Projo. Sudah ada requestan, beberapa requestan yang masuk dari teman Projo. Salah satunya dari Dita Dimborong, katanya mau request lagu Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Oke, buat kamu di Borong, buat Dita dan juga teman Projo di Borong, stay safe tetap ya, selalu ya. Karena kita masih belum tahu nih bakalan ada gempa susulan lagi atau tidak. Tapi sampai dengan detik ini masih terasa aman ya kita ya. Kita berharap semoga kondisinya seperti ini terus nih. Dan ada requestan lagi, katanya mau lagu My Mind Gue by Nakila. Oke, langsung saya masukkan ke playlist juga. Dan spesial buat adik saya di seputaran Jalan Anggrek. Saya putar, saya pilih nih lagu buat dia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya by Hindia. Jadi kita bakalan play satu-satu ya requestan yang masuk. Dan buat kamu-kamu yang masih penasaran nih requestnya bisa dikirim kemana, di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. So ini buat teman Pro 2 di Borong, ada Dita dan juga yang lain-lainnya, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.

0: hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM Ende. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Location Unknown dari Hani featuring Niki teman Pro 2 ini merayakan kebersamaan merayakan 10 tahun atas Location Unknown ya teman Pro 2. Kita tahu, kita ingat tuh, kamu kalau masih ingat Gempi waktu itu Hani datang konser ke Jakarta gitu ya, Gempi juga ikutan nyanyi di panggung. Nah ini merayakan 10 tahun lagu ini, jadi Hani mengeluarkan lagu ini dengan aransemen baru di gandengnya Niki, Jevanya. Kita masih terus bersama di Pro 2 Hitlist ya, sampai di pukul 12, sebelum pukul 12 teman Pro 2, sebelum doa Angelus. Jadi buat teman Pro 2 yang masih mau request, langsung saja drop requestan dan salam-salamnya di WhatsApp Pro 2 di 08214705504.

kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Beyonce Morning Dude, di mana menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kalian masih bisa temani Putri di 92,2 FM santai siang untuk edisi hari ini, karena Putri bakalan terus bareng kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita bakal bahas sesuatu yang seru-seru nih di Muda Kreatif. Bakalan ajak siapa ngobrol sini, tidak ada ajak sama siapa, tapi kita bakalan kupas tuntas perbisnisan apapun itu ya teman Pro 2. Atau mungkin kita bakal bahas tentang yang enak-enak nih di siang hari ini. Pokoknya kamu harus pantengin terus Putri ya di 92,2 FM, bisa melalui siaran terestrial dan juga di aplikasi RRI Digital. Jangan dulu kemana-mana, karena playlist Putri bakal terus temani kamu sesaat lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.
1: Teman Projo, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRIND bareng Putri di sini, teman Pro 2. Apa kabarnya nih sedi siang hari ini? Semoga tetap semangat ya. Dan tentunya saya mau walaupun kita hari Minggu gitu, kita tetap produktif, punya banyak ide kreatif lah untuk masa depan. Kalau selama ini teman Pro 2 pernah berpikir saya tuh mau mulai usaha tapi modalnya yang kecil-kecil saja, bisa usaha apa ya? Jangan buru-buru ya teman Pro 2 berpikir bahwa memulai bisnis tuh harus punya modal yang puluhan juta rupiah. Karena tuh ternyata nih ada usaha sederhana yang bisa dimulai dari skala rumahan. Salah satunya itu adalah usaha pentol. Pentol atau bakso, teman Pro 2, kita tahu ini adalah jajanan yang punya pasar cukup luas ya. Anak sekolah suka, anak muda suka, pekerja kantoran juga banyak yang suka. Harganya relatif terjangkau dan rasanya juga akrab nih di lidah masyarakat. Tapi tentu saja nih ya teman Pro 2, karena penjual pentol juga banyak tuh ya, kita tuh tidak bisa asal jualan. Harus ada persiapan, perhitungan modal, strategi jualannya, sampai cara membuat produk kita tuh punya ciri khasnya tuh seperti apa tuh harus dipikirkan baik-baik. Nah, Putri bakal ajak kamu ngobrol santai ini tentang bagaimana memulai usaha pentol, terus berapa nih kira-kira modalnya, atau mungkin bagaimana menentukan harga jualnya, sampai mungkin ada tips supaya usaha tuh bisa berkembang nih ya. Karena kita tahu kayaknya pentol tuh kesukaan semua generasi. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang punya jiwa entrepreneur gitu, jangan kemana-mana gitu. Siapa tahu ya pembahasan kita saat lagi nih bisa membuka wawasan kamu atau bisa menambah referensi gitu ya, daftar panjang untuk usaha yang bakalan kamu mau buka nanti gitu. So enjoy terus di sini teman Pro 2, 92,2 FM, Pro 2 RRIND, teman terbaik.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: krimnya. Iya, enak. Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND,
5: Pro 2 FM ND,
4: teman terbaik kamu.

Teman Pro juga, sebelum jualan tentunya kita harus mempersiapkan semuanya dengan matangnya. Ada 3 hal utama nih yang perlu diperhatikan sejak awal. Pertama, hitung modal secara rinci. Jadi teman Pro juga jangan sampai baru jualan beberapa hari, uang sudah habis dan buat kamu tuh bingung. Aduh, modal saya kemana nih? Kehilang di mana ini? Modal itu harus dipisahkan antara biaya membeli peralatan dan juga biaya membeli bahan baku ya. Kedua, tentukan model penjualan. Misalnya nih teman Pro juga mau jualan keliling menggunakan gerobak atau mungkin mangkal gitu di satu lokasi tertentu, atau bisa menggunakan sistem pre-order alias PO untuk pentol frozen. Semua bisa disesuaikan ya dengan kondisi dan juga kemampuan masing-masing. Yang ketiga nih adalah pikirkan juga soal legalitas usaha. Ini juga penting lah. Ini untuk usaha mikro atau rumahan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah NIB atau nomor induk berusaha. Kalau nantinya produk dikemas dan dijual lebih luas, ada juga nih aspek sertifikasi halal dan PIRT yang perlu diperhatikan sesuai jenis produk dan juga cara penjualannya. Sekarang kita masuk ke peralatan nih ya teman Pro 2. Jadi untuk membuat atau menyajikan pentol tentunya kita tuh membutuhkan dandang atau panci besar. Terus butuh juga kompor, butuh juga tabung gas kalau misalnya mau pakai kompor gas gitu ya. Serta wadah atau termos supaya pentol itu tetap hangat ketika dijual. Kemudian ada alat jualnya, bisa menggunakan gerobak atau rombong sederhana. Atau mungkin juga bisa pakai booth portable gitu, yang lebih kekinian, eye catching gitu. Jadi tidak harus langsung punya gerobak yang besar-besar atau yang mewah ya. Kalau misalnya modalnya masih terbatas, bisa mulai dari yang sederhana dulu. Karena kalau usaha itu prinsipnya gini, mulai dari yang ada teman Pro 2, kembangkan ketika sudah berkembang. Nah, kalau bicara soal modal, kira-kira berapa nih uang yang harus disiapkan nih? Kalau menurut umkmindonesia.id teman Pro 2, gerobak atau booth sederhana itu berkisar 1,5 juta sampai 3 juta. Kemudian alat masak seperti dandang, kompor dan teman-temannya itu di kisaran 300 ribu sampai 500 ribu. Misalnya kalau kamu pakai tabung gas ya berarti harus menambahkan lagi dengan tabung gasnya dan juga kompornya ya. Perlengkapan kecil seperti mungkin tusuk sate, plastik, kecap dan saus itu sekitar 100 ribu.

ribuan, sedangkan bahan baku produksi awal itu sekitar 400 atau mungkin 500 pentol yang diperkirakan itu 150.000 sampai dengan 200.000 gitu. Kalau di total-total ya kamu butuh kisaran 2 sampai 4 juta nih untuk usaha pentol skala rumahan ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 juga harus ingat nih, ini estimasi, biaya kan bisa berbeda-beda ya, tergantung lokasi, tergantung juga harga bahan baku dan juga tentunya kualitas dari peralatan yang teman Pro 2 mau pakai gitu. Lanjut teman Pro 2, setelah alat dan bahannya siap, sekarang waktunya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu jualannya. Iya, jadi untuk membuat pentol, bahan dasarnya itu kan kita tahu dari daging giling yang dicampur dengan perbumbuan serta tepung tapioka. Yang penting tuh di sini teman Pro 2, takarannya itu harus konsisten. Ya karena pelanggan itu bukan cuma membeli pentol kamu tuh sekali ya, mereka tuh mau berulang-ulang kali, kamu juga mau seperti itu, mereka datang lagi kembali ke booth kamu atau jualan kamu. Dan mereka mau rasa yang konsisten. Hari ini enak, besok harus enak, minggu depannya juga harus enak juga gitu. Jangan sampai pelanggan datang hari Senin dapat pentol kenyal, datang di hari Jumat malah dapat pentol yang teksturnya juga berbeda gitu. Nah, setelah proses produksi selesai, kita tinggal menentukan model penjualannya. Kalau tadi memilih jualan keliling, gerobak bisa bantu menjangkau beberapa lokasi ya, seperti sekolah atau mungkin juga kawasan-kawasan permukiman gitu. Kalau kamu pilih jualannya mangkal, kamu tuh harus cari lokasi yang strategis dan juga harus ramai. Jangan lupa itu, jangan cari lokasi yang khusus untuk orang-orang ekstrovert gitu ya, jangan. Orang-orang introvert gitu ya, jangan ya. Kamu harus cari lokasi yang ramai gitu. Kalau misalnya ingin lebih fleksibel, bisa gunakan sistem PO atau pre-order gitu, terutama untuk produk-produk pentol frozen gitu. Kalau di kota ini kayaknya masih belum ya, masih kurang ya pentol frozen tuh, jadi mungkin bisa menjadi pilihan nih teman Pro 2. Jadi pelanggan mungkin bisa pesan terlebih dahulu, kemudian produknya bisa kamu siapkan ya, jadi waktunya juga lebih fleksibel. Yang tentunya tidak kalah penting juga adalah pencatatan keuangan. Ini nih yang paling sering kita lupa gitu, kita anggap kayak usahakan rumahan, usahakan kecil-kecilan lah, cuma jualan pentol saja. Tapi penting juga nih teman Pro 2, kamu harus mencatat modal hariannya, terus jumlah penjualannya, terus juga catat sisa bahan bakunya atau sisa bahan-bahan. Dengan begitu teman Pro 2 bisa mengetahui nih apakah usaha teman Pro 2 ini benar-benar menghasilkan atau hanya terlihat ramai tapi uangnya tuh tidak jelas kemana gitu. Pastinya kalian tidak mau kan seperti itu. Nah, ini untuk menentukan harga, teman Pro 2 bisa melihat, melirik-lirik pedagang yang lain atau apa ini, atau pesaing lah. Misalnya pesaing kamu yang satu tuh jual harga 1.000, lalu kamu ikut 1.000, padahal belum tentu ya biaya produksi kamu dan penjual yang satu tuh sama gitu. Cara yang lebih tepat itu adalah menghitung biaya produksi per buah. Jadi jangan hanya melirik-lirik dari pesaing gitu, karena ya kita tidak tahu berapa besar modal yang dia keluarkan untuk produksi gitu, dan tentunya ini tidak sama dengan modal yang kamu keluarkan gitu. Total biaya bahan baku dibagi jumlah pentol yang dihasilkan. Jadi ini cara yang lebih tepat untuk menghitung biaya produksi per buah ya. Jadi bisa dihitung tuh teman Pro 2, total biaya bahan baku dibagi jumlah pentol yang dihasilkan itu tuh berapa. Setelah dari itu, tambahkan juga margin yang wajar dan dibandingkan dengan harga pasar di sekitar. Sebagai ilustrasi nih Putri kasih ya teman Pro 2. Misalnya kita asumsi biaya bahan baku itu sekitar 400.000 per buah. 400 perak maksudnya, 400 perak per buah, dan harga jualnya bisa 1.000. Dari simulasi ini, kalau terjual 100 buah sehari, maka omset sekitar 100.000 kan. Kalau terjual 200 buah maka sekitar 200.000. Kalau bisa terjual 350 buah ya sekitar 350.000 per hari. Namun sekali lagi ini cuma simulasi ilustrasi, bukan jaminan keuntungan sebenarnya ya. Jadi hasil sebenarnya itu tergantung lokasi, jumlah pembeli, dan juga harga bahan baku serta biaya operasional. Jadi kalau penting juga, kamu jangan hanya mengejar harga murah ya, karena pelanggan kembali biasanya itu bukan hanya karena harga, tapi karena memang rasanya itu enak, terus jualan yang kamu bersih gitu, pelayanan kamu bagus, dan tentunya kualitasnya itu konsisten tuh teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, peluang usaha yang mungkin bisa masuk dalam list kamu nih di siang hari ini. Kita tadi sudah bahas tuh cara memulainya, strateginya, terus
bagaimana menentukan harganya gitu di pasaran gitu. Ya, berapapun modalnya, saya harap ya teman Produa bisa melihat atau memperhitungkan dengan sedetail-detailnya sebelum benar-benar kamu membuka usaha, entah itu di bidang kuliner kayak pentol ini atau mungkin di bidang yang lain gitu ya, usaha aksesoris atau usaha fashion gitu. Yang paling penting itu harus menghitung secara detail pengeluarannya dan juga pembukuannya itu harus jelas teman Produa. Kalau misalnya masih mau coba-coba gitu, masih mau lihat-lihat peluang ya boleh saja gitu. Tapi jangan berpatokan kepada modal yang harus besar gitu untuk membangun satu usaha. Ya kamu akan bisa tetap jalan dengan modal seadanya ketika kamu melihat peluangnya ada di mana gitu. Yang membedakan itu siapa nih yang paling melihat peluang tersebut dan mempersiapkan dengan matang dan tentunya mau berani memulai. Oke. Itu yang paling penting ya teman Produa, lihat kesempatan, lihat peluang, mempersiapkan dengan matang dan tentunya berani memulai. Tetap di sini teman Produa, karena setelah Muda Kreatif Putri bakal temani kamu dengan informasi Sport Corner. So enjoy terus di 92,2 FM Produa RRND, teman terbaik kamu.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

0: kamu. Pro 2 FM. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman perjalanan sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu berjudul Hip Hop Party yang dinyanyikan sama 72 kru. Ini ada grup rap asal Maroke yang beranggotakan X, Agel, Fogo, dan Stefandi. Genre hip hop dan rap ini menjadi ciri khas dari grup musik ini, teman perdua. Dan selama berkarya di industri musik, 72 kru tidak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Maroke serta beberapa kompetisi lokal. 72 kru juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Maroke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party. Ini adalah rap dan dance competition hip hop ya, dan Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan ke dunia nih. Dan lari lagu ini Hip Hop Party teman perjuang mengajak kita semua para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. So, langsung saja kita cek dia Hip Hop Party by 72 Crew.
5: Ganti. Parum, bagaimana?
6: Gas.
5: Oke, gas.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yeay teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu bareng Putri. Masih terus on fire temani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Kali ini Putri bakal temani kamu dengan informasi Sport Corner.

Kita bakal memulai informasi Sport Corner kita dengan satu informasi yang langsung saya update dari rri.co.id. Teman Pro 2 Brandon Williams yang merapat ke Warriors jadi amunisi baru. Brandon Williams teman Pro 2 bergabung dengan Golden State Warriors sebagai free agent, di mana ia dikontrak senilai 2,6 juta dolar selama 2 tahun. Forward George Niang lebih dahulu menandatangani kontrak veteran, kemudian ia menerima gaji 3,9 juta dolar selama setahun tersebut teman Pro 2. Melansir dari laman NBA, Williams mencatat 13,0 poin, 3,9 assist dan 2,9 rebound dalam 66 pertandingan. Ia juga 15 kali menjadi starter dari Dallas. Williams mencetak double figure dalam 50 pertandingan dan ia menghabiskan musim pertamanya bersama Portland Trail Blazers di tahun 2021 sampai 2022 teman Pro 2, dan dia juga tampil di G League selama musim 2022 dan 2023. Ia bermain dan tampil gemilang untuk Winchester, College Park, Oxelo dan Texas Legion. Warriors musim lalu tersingkir pada babak play-in sebagai unggulan ke-10. Mereka turut menambah center Al Horford ke squad untuk melengkapi pemain lain. Hofer sendiri dikontrak 2 tahun dengan nilai 14 juta dolar. Dan Kristaps Porzingis sebelumnya bergabung dengan kontrak 40 juta dolar selama 2 tahun. Oke, itu dia informasi pertama di Sport Corner teman Pro 2. Kita bisa temani kamu di Sport Corner selama 1 jam ke depan sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran dengan informasi selengkapnya, bisa langsung akses laman resmi kami ya di www.rri.co.id.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro 2 FM ND,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Balik lagi di Sport Corner teman Pro 2. Satu informasi datang dari Atletico Madrid yang menang 3-1 atas Sevilla yang naik ke puncak klasemen. Tentunya Putri masih kutip dari rri.co.id ya teman Pro 2. Atletico Madrid mulai kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sevilla pada lanjutan La Liga di Stadion Ramon Sanchez Sevilla Minggu 30 Agustus 2026. Dua gol Alex Baena dan satu gol Ademola Lukman memastikan Atletico raih 3 poin dari markas Sevilla. Kemenangan ini teman Pro 2 membuat Atletico Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 7 poin. Sementara itu Sevilla harus turun ke posisi kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan di hadapan pendukungnya sendiri. Atletico Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 4 menit. Umpan Lee Kang In berhasil dikonversi Alex Baena menjadi gol untuk membawa Los Colocones unggul 1-0. Memasuki babak kedua, teman Pro 2, Atletico Madrid tetap mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah tekanan ke pertahanan Sevilla. Namun, tim asuhan Diego Simeón ini tidak berhasil menambah gol meski memiliki beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan. Sevilla terus berusaha mencetak gol tambahan pada sisa pertandingan teman Pro 2 untuk mengejar ketertinggalan, namun Atletico Madrid mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dan memastikan kemenangan 3-1 di kandang Sevilla sendiri. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Atletico Madrid dalam persaingan awal La Liga, sementara Sevilla harus memperbaiki performa setelah kehilangan poin di kandang dan turun ke posisi kelima klasemen sementara.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Satu informasi lagi dari lapangan hijau teman Pro 2, Barcola merapat ke Liverpool, lini serang makin tajam. Barcola Liverpool dikabarkan mencapai kesempatan dengan Paris Saint-Germain untuk merekrut Bradley Barcola pada jendela transfer musim panas ini secara resmi nih teman Pro 2. Penyerang dari PSG ini dinilai 166 juta dolar. Namun kedua klub belum memberikan pernyataan resmi terkait transfer tersebut. Masih dari laman Associated Press, kesepakatan ini membuat Liverpool membayar 106 juta dolar ditambah bonus senilai 17 juta dolar kepada PSG secara keseluruhan. Barcola yang berusia 23 tahun dijadwalkan menjalani tes medis, setelah itu dia akan segera mendatangani kontrak bersama Liverpool. Jendela transfer musim panas ini akan ditutup pada Selasa 1 September mendatang teman Pro 2, di mana Liverpool bakal mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini depan. The Reds membayar 125 juta pounds untuk Alexander Isak dan mereka juga mengeluarkan 126 juta pounds untuk pemain lainnya yaitu Florian Wirtz. Kemudian teman Pro 2, Barcola diharapkan bisa membantu Liverpool ya meraih kemenangan pertama musim ini karena sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa langsung akses di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih dengan Sport Corner teman Produa, informasi selanjutnya Juventus kembali menang taklukan Parma 2-0 maksud saya. Juventus meraih kemenangan pada pekan kedua Serie A 2026-2027 setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadion Allianz Turin Minggu 30 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, di mana Nicolas Gonzalez dan Theon Kompernes menjadi penentu kemenangan kedua Bianconeri di musim ini. Hasil ini melanjutkan tren positif Juventus setelah sebelumnya mengalahkan Frosinone dengan skor 1-0 pada pekan pembuka teman Pro 2. Tambahan 3 poin ini membuat Juventus naik ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-17 tanpa poin. Juventus memastikan kemenangan melalui gol di menit ke-88 di mana ada umpan dari Manuela Locatelli berhasil dikonversi menjadi gol oleh Theon Kompernes untuk membawa Bianconeri unggul 2-0 hingga pertandingan berakhir. Kemenangan atas Parma membuat Juventus mengawali musim dengan 2 kemenangan beruntun. Performa ini juga menjadi modal positif nih teman Produa bagi tim asuhan dari Luciano Spalletti untuk melanjutkan persaingan di papan atas Serie A 2026-2027. Dan informasi ini menjadi informasi penutup persahabatan kita di Sport Corner teman Produa. Jangan dulu kemana-mana, Putri masih terus temani kamu selama sejam ke depan. Sport Corner juga bakalan terus hadir temani kamu setiap harinya dari Senin sampai Minggu di waktu yang sama ya. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami ambil rangkum informasinya di laman resmi kami. Laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

NPD dengan Sempurnanya Aku. Kayaknya lagu ini memang paling cocok dibawakan sebagai pembuka dari Info Showbiz, karena informasi pertamanya juga sempurnanya informasi ini. Ini sempurna sekali buat para VIP nih. Ada informasi dari Big Bang yang bakal kembali menyapa penggemarnya di Jakarta lewat Big Bang 2026-2027 World Tour XXX Cosmos in Jakarta. Konsernya tuh dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS 16 Januari nanti di 2027 ya teman Pro 2. Nah, yang sekarang bikin deg-degan itu tentu saja harga tiketnya nih teman Pro 2. Ada 10 kategori tiket nih, mulai dari 1.550.000 sampai dengan 6.500. Wey, yang paling mahal itu Ultimate VIP dibanderol dengan 6,5 juta, sementara yang paling terjangkau itu ada di CAT 7A dan B di harga tadi tuh 1,55 jutaannya tuh. Tapi ingat, harga ini juga belum termasuk pajak pemerintah 10% dan biaya layanan platform platform sebanyak 6% maksudnya. Dan untuk VIP ada berbagai benefit seperti photocard, jalur check-in khusus, hadiah tour VIP sampai akses face line merchandise. Tapi jangan salah paham juga ya, tidak ada meet and greet atau mungkin sesi foto bareng Big Bang-nya teman Pro 2. Registrasi VIP membership dijadwalkan dari tanggal 7 sampai 11 September 2026. Jadi bakalan dibuka seminggu lagi nih teman Pro 2. Sementara penjualan umumnya tuh mulai di 20 September pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 yang sudah tidak sabar, mulai sekarang bukan cuma siapkan suara buat nyanyi bareng Big Bang ya, tapi siapkan juga isi dompetnya. Itu yang paling penting. Dan ada informasi resminya juga nih teman Pro 2, untuk pembelian tuh kamu bisa gunakan kanal resmi yang disebut promotor, yaitu ada namanya bigbanginjakarta.com. Jadi sudah siapkah kalian semua yang sudah siap lahir batin, sudah siap dompetnya? Kayaknya memang bless you ya, kayaknya memang ditakdirkan untuk berjumpa Big Bang kali ini gitu. Yang belum, aduh, kita coba lagi ya di tahun-tahun berikutnya nanti. So, itu dia awal mula kebersamaan kita untuk Info Showbiz. Masih beragam sekali informasi yang bakal Putri hadirkan selama sejam ke depan teman Pro 2. Jadi enjoy terus di sini.

0: Sempat heboh di media sosial, jika Chalfrey itu bisa buat wanita awet muda. Chalfrey artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar Chalfrey itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Film animasi teman Pro 2 Toy Story 5 nih bakal tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Oh, sudah tidak sabar lagi kan menyaksikan sequel dari Toy Story teman Pro 2. Film terbaru waralaba populer ini melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, dan Jessie serta para pemain lainnya ya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 ini mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Jadi para pemainan nih bakal menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, si pemilik mereka nih. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Kan kita tahu lagu ini adalah karya original dari Mbak Taylor Swift nih, dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5 itu sendiri nih teman Pro 2. Nah, film ini sebelumnya sudah dirilis di bioskop di bulan Juni, tepatnya 19 Juni, dan mendapat respon positif dari kritikus dan juga penonton. Nah, Toy Story 5 menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global 1,13 miliar US dollar atau setara dengan 19,9 triliun rupiah nih. Sedikit informasi teman Pro 2, film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, dan Tim Allen juga kembali mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara dari Jessie sendiri. Dalam cerita film ini, para pemain berusaha mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka, dan konfliknya itu muncul setelah Bonnie mendapatkan tablet Lilypad yang membuatnya tuh semakin tertarik pada teknologi, jadi itu sudah jarang tuh main-mainannya. Perangkat ini juga menjadi salah satu sumber konflik utama di dalam film ini, dan para pemain kemudian menghadapi tantangan baru lagi nih untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Dan teman Pro 2, kita tahu waralaba dari Toy Story ini sudah dimulai dari tahun 1995, di mana seri ini menjadi salah satu waralaba animasi yang masih dipertahankan sebagai sebagian besar pengisi suara originalnya selama puluhan tahun. Jadi benar-benar masih bertahan nih teman Pro 2. Toy Story 5 juga disutradari oleh Andrew Stanton bersama Kenna Harris sebagai co-sutradaranya, dan diproduksi oleh Lindsay Collins bersama Jessica Choi serta ditulis oleh Stanton dan Harris berdasarkan cerita dari Stantonnya sendiri. Jadi buat kamu-kamu yang tidak sempat nonton di bioskop atau kayak kita ya di Pulau Flores yang belum ada bioskop terdekat gitu, atau ada bioskop tapi belum muncul juga Toy Story 5-nya di bioskop, bisa saksikan nanti di Disney Plus ya teman Pro 2. Tanggalnya tadi 23 September 2026.

0: kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.

Oke, satu informasi dari King Nazar. Hehe, ada apa nih informasinya nih? Ini buat kamu-kamu yang mau nonton konsernya King Nazar nih. Ada tiket konser tunggal perdana King Nazar Lost in the Jungle sudah dimulai jual di dari tanggal 28 ya, teman Pro 2. King Nazar membuka penjualan tiket konser tunggal King Nazar Concert Lost in Jungle di hari Jumat kemarin 28 Agustus 2026. Tiket ini mulai dijual dari pukul 19 waktu Indonesia Barat secara eksklusif melalui aplikasi MyBCA. Dan konser tunggal dari perdana King Nazar ini akan digelar di Istora Senayan pada 7 November mendatang. Penjualan tiket sudah dibuka sampai dengan hari konser berlangsung atau selama tiket masih tersedia ya bagi calon penonton. Jadi buat yang penasaran bisa pantengin terus tuh apakah tiketnya masih tersedia atau tidak. Dan untuk membeli tiket nih, calon penonton terlebih dahulu harus mendaftar atau menggunakan aplikasi dari MyBCA itu sendiri, teman Pro 2. Promotor sendiri menyediakan 6 kategori tiket dengan harga mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp3.5 juta ya. Harga ini belum termasuk pajak dan biaya layanan. Tentunya dengan pilihan kategori bisa berdasarkan area penonton. Jadi buat teman Pro 2 yang punya budget Rp350.000 terus nanti di tanggal 7 November tidak ada kegiatan, bisa cus tuh Istora Senayan gitu ya, bisa meramaikan konser perhelatan King Nazar yang tadi tuh temanya adalah Lost in Jungle gitu. Wih, sudah bisa dipastikan semeriah apa nanti, karena kalau sudah seperti mati lampu dinyanyikan sama King Nazar, wih, heboh sudah itu pasti.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di Info Showbiz teman Pro 2, ada serial Four Hands to Sonat yang tayang di Netflix, kisahkan persaingan dua pianis muda. Song Kang dan Lee Jun Yang membintangi serial Four Hands to Sonates yang mulai di Netflix pada hari Sabtu 29 Agustus kemarin teman Pro 2. Drama ini menampilkan kisah persahabatan, persaingan dan juga perjalanan dua pianis muda dalam mengejar impian musik mereka nih. Dimana menceritakan Kang Pio, seorang pianis muda berbakat yang dikenal selalu berada di posisi teratas dan kehidupannya selama ini berjalan sesuai rencana, berubah ketika seorang pesaing baru memasuki kehidupannya. Pesaing itu adalah Choi Jong Yeo, pianis berbakat yang sempat meninggalkan musik setelah mengalami masa kecil penuh kesulitan. Pertemuannya dengan Pio kemudian membuka kembali perjalanan Jong Yeo untuk menghadapi masa lalu dan kembali bermusik. Di awal hubungannya dipenuhi persaingan teman berdua, perlahan kondisi membawa keduanya pada perjalanan penuh perubahan dan kisah mereka ini menggambarkan persahabatan, terus ada ambisinya, konflik serta usaha menemukan keseimbangan melalui kecintaan mendalam terhadap dunia musik. Jang Yuri yang diperankan sama Hong Jeng In, seorang pemain viola yang mempunyai kemampuan pendengaran luar biasa nih teman Pro 2 terhadap nada, dan karakter ini memiliki hubungan dekat dengan Pio dan turut menemani perjalanan musik kedua pianis muda ini teman Pro 2. By the way, serial ini dibawa arahan sutradara Park Hyun-suk dengan Shin Yeon-won sebagai penulis naskahnya. Keduanya juga menggarap cerita tentang perjalanan emosional dua musisi muda dalam menghadapi persaingan dan juga kehidupan pribadi. Four Hands to Sonates mulai ditonton pada hari Sabtu kemarin ya teman Pro 2, dan teman Pro 2 juga bisa menyaksikannya melalui platform streaming Netflix. Jadi buat kamu-kamu yang kangen dengan Song Kang, terus juga kangen dengan ketampanan dari Lee Jung Yang gitu, bisa langsung nonton ke Netflix ya Four Hands to Sonates. Dua aktor gagah tampan ini bakalan bersanding gitu. Jangan sampai bingung ya memilih yang mana. Tapi jangan pilih Song Kang karena Song Kang sudah pilih saya. Tidak ya teman Pro 2. Oke, jangan dulu kemana-mana nih ya teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal sama-sama mendengarkan Top 20 Indonesia dan juga internasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro juga kebersamaan kita di Santai Siang harus berakhir ya. Kalian jangan dulu beranjak karena sesaat lagi selama 2 jam ke depan kita bakal sama-sama mendengarkan Pro 2 Top 20 internasional dan juga Indonesia yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Begitu, terima kasih. Bye bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: 7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Tema Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Kartika atau Glow Jazz dan juga adik gue Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Tema Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produa di minggu ini yang merupakan new Newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: 13. Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

Selamat hari Minggu teman Produa. Yeay, halo semuanya. Semoga kabar kamu di hari ini, di Sunday afternoon ini teman Produa. Sore. Jadi buat kamu yang lagi rebahan di rumah atau yang lagi nongkrong bareng teman, yang lagi jalan-jalan mungkin menikmati suasana sore kota Ende, atau yang mungkin lagi duduk manis nih sambil menikmati secangkir kopi dan cemilan, welcome to Sore Ceria bareng Priska teman Produa FM Ende. Dari pukul 3 sore tadi sampai nanti di pukul 7 ya, kita akan menemani kamu ya dalam suasana yang santai, seru, dan pastinya penuh musik pilihan yang hanya ada di 92.2 FM ya. Dan program yang cocok sekali buat menemani kamu yang pengen nih menikmati minggu sore tanpa drama, tanpa buru-buru ya, dan tentunya dengan playlist yang bikin mood kamu tetap on. Tapi nih teman Produa, minggu sore tuh memang punya vibes yang beda. Ini menurut saya ya, matahari tuh kayaknya mulai turun pelan-pelan, angin juga mulai terasa lebih adem, dan aktivitasnya tuh mulai santai ya. Tapi jangan sampai semangat kami ikut turun teman Produa, karena besok Senin terakhir di bulan Agustus ya, which is di tanggal 31 Agustus. Tapi jangan kamu pikirkan dulu untuk besok, besok biarlah untuk besok. Senin masih besok ya teman Produa, dan sekarang waktunya kamu menikmati sisa hari Minggu ini, special weekend ini. Karena kalau Minggu sore saja sudah dipakai buat OVT tentang Senin, kapan bahagianya, ya kan? Jadi selama beberapa jam ke depan minggu ini kita akan isi dengan hal-hal yang positif. Kita kasih kamu di info viral ya, informasi-informasi yang ada di info viral untuk menemani sore hari kamu. Dan juga bisa dengarkan lagu-lagu favorit kamu ya. Dan tentunya buat teman Produa yang mendengarkan siaran kita ini, bisa kamu dengarkan di mana saja. Bisa lewat aplikasi RRI Digital, itu kamu download di App Store ataupun juga Play Store, atau lewat streaming kita atau teman Produa tetap mengudara dari jam 5 pagi sampai di jam 12 nanti teman Produa FM ND. Dan kalau ada lagu yang mau kamu dengarkan ya teman Produa, siapa tahu lagu-lagu yang Priska putarkan ini adalah lagu favorit kamu nih teman Produa. So sebelum kita kasih kamu informasi viral, kita kasih kamu dulu lagu dari Hindia dengan Rumah Ke Rumah.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro

Teman Pro 2, ada kabar yang bikin bangga dari NTT nih. Kalau biasanya kita bicara tentang destinasi wisata yang keren-keren di Nusa Tenggara Timur, kali ini ada satu nama dari NTT yang justru berhasil jadi representasi pariwisata Indonesia di panggung nasional. Yes, ada Lucia Carmenita Rosalia Lamba, wakil Nusa Tenggara Timur, berhasil meraih juara 1 Putri Pariwisata Indonesia 2026. Keren. Shout out dulu buat Carmen yang berasal dari kota Pancasila alias dari ND, teman Pro 2. Dan ND ini sudah punya queennya nih, teman Pro 2. Widih. Ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 yang digelar oleh L. John P. Jens ini memang punya misi ya, teman Pro 2. Jadi ada misi utama untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi pariwisata Indonesia. Jadi grand finalnya tuh berlangsung di hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Dan perjalanan Carmen ini juga tidak main-main ya, tidak bercanda sih Carmen ya. Dari seluruh finalis yang berkompetisi, Carmen berhasil masuk top 10. Kemudian ia kembali menunjukkan kemampuannya di babak top 5, salah satunya melalui sesi speech dengan tema Sustainable Tourism atau pariwisata berkelanjutan. Nah, di babak terakhir, kelima finalis harus menghadapi sesi tanya-jawab ya dari para judges. Dan akhirnya, nama Lucia Carmenita Rosalia Lamba dari Nusa Tenggara Timur ini diumumkan sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Keren, bangga sekali sama Carmen ini, teman Pro 2. Dan ada satu fakta menarik nih. Jadi Puan Pinayongan yang menjadi first runner-up-nya nanti akan mewakili Indonesia di ajang Miss Earth 2026. Dan buat Carmen ya dari ND Nusa Tenggara Timur menuju panggung nasional ini kan adalah pengalaman, momen yang sangat amat tidak akan terlupakan nih buat Carmen dan juga kita masyarakat kota ND. Karena ini bukan cuma soal mahkota yang dipakai oleh Queen Carmen ataupun gelar yang dinobatkan kepada Carmen, tapi ini tuh tentang bagaimana generasi muda khususnya dari ND bisa ikut bawa cerita tentang daerahnya ke panggung yang lebih luas, teman Pro 2 FM ND. Dan pastinya ND tuh tidak hanya punya sejarahnya, budaya, ramah tamannya, kulinernya, alamnya. Dan sekarang ND punya Carmen yang bisa jadi salah satu wajah untuk ikut memperkenalkan kekayaan itu, teman Pro 2. Dan boleh ya Carmen, saya makasih Carmen, ucapan selamat buat kamu, bangga juga. Karena kita juga beberapa kali sempat bertemu ya Carmen, kita juga sudah sharing ya tentang perjalanan kamu kemarin di Koofai Nuamuri. Dan ternyata akhirnya yes, kamu berhasil menjadi Putri Pariwisata 2026. Congrats Queen.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kesehatan Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Masih di info viral teman Prodi FM Mende. So, pernah tidak kamu tuh membayangkan kalau punya sebuah rompi nih, tapi bukan dipakai untuk fashion atau sekedar menghangatkan tubuh saja teman Prodi. Tapi ternyata ini jadi bagian dari teknologi yang bisa bantu anak-anak menghadapi kondisi yang buat mereka kewalahan. Nah, ini dia inovasi keren dari 5 mahasiswa Universitas Brawijaya. Anyway, mereka berhasil mengembangkan sebuah teknologi wearable bernama Adaptiv, yaitu rompi pintar yang dirancang untuk bantu meminimalkan teman-teman kita, anak autis yang berkaitan dengan kesulitan dan memproses rangsangan sensorik. Namanya memang terdengar futuristik ya, namanya kayak sangat teknologi ya, Adaptiv. Tapi konsepnya ini justru berangkat dan berawal dari sesuatu yang sangat manusiawi ya, karena kepedulian mereka para mahasiswa terhadap teman-teman kita anak autis dan pada sebagian kondisi dapat mengalami tantangan nih dalam sensory processing atau memproses berbagai rangsangan yang datang dari lingkungan. Misalnya suara yang terlalu bising, sentuhan tertentu, perubahan suasana atau banyak rangsangan lain yang bisa sangat terasa intens untuk sebagian anak. Nah, ketika kondisi ini membuat mereka kewalahan, ada respon emosional yang bisa muncul dan salah satunya bisa berupa tantrum ya kan teman berdua. Dan cara kerjanya bagaimana nih Kak Priska? Nah, Adaptiv ini merupakan wearable technology atau teknologi yang bisa dikenakan di tubuh. Aman nih untuk tubuh kita. Dan rompi ini menggunakan pendekatan yang namanya deep pressure therapy atau DPT, yaitu memberikan tekanan yang terkontrol pada tubuh yang ditujukan untuk beri sensasi yang menenangkan. Jadi ketika teman-teman tantrum ya, teman-teman kita tantrum, nah dipakaikan jaket atau rompi ini teman Pro 2. Dan itu adalah teknologinya nih. Jadi bukan rompi biasa ya. Ini ada perpaduan sensor, sistem otomatis, teknologi dan pastinya pendekatan terapi tekanan di dalamnya. Ini keren ya. Dan inovasi ini lahir dari perhatian terhadap kebutuhan anak dan juga keluarga. Dan tentunya ya teman Pradua, kita harus dukung terus semua inovasi terbaru yang dilakukan oleh teman-teman dari Brawijaya ini karena sangat membantu teman-teman kita.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kakak teman Prodi FMND RTN 25 dengan hanya untukmu sebagai lagu menutup perjumpaan kita di Info Viral. Tapi Priska masih stay menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. And then setelah ini kita akan lantunkan lagu-lagu religi menuju azan maghrib.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bersama. Selamat mengikuti.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafiyah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat kepada nikmat Allah. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita sebelum sesuatu yang kita lihat dengan perjalanan kehidupan kita mulai dari kecil, yaitu keberadaan kita hidup di dunia ini. Terlahirnya kita di dunia ini merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak, untuk manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya mestilah berbuat bakti, berbuat baik. Dan dicontohkan yang pertama, yang terdekat, yang pahalanya sangat besar adalah kepada ibu. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu itu hamalathu ummu wahnan ala wahnin, yang dia itu membawa kita di mana-mana di dalam perutnya. Dia hamil dan dia membawa kita bahkan sampai 6 bulan, begitu lama. Bahkan dari setiap bulan ke bulan, bulan pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya sampai puncaknya mungkin 9 bulan, itu bertambah susah, bertambah berat. Ya, wahnan ala wahnin, dha'fan ala dha'fin, semakin lemah. Bukannya semakin kuat, semakin lemah. Bagaimana penderitaan seorang ibu? Bukan hanya cukup sampai di situ, bahkan ketika sudah melahirkan pun, yang juga akan mengorbankan antara hidup dan mati nyawanya setelah dilahirkan, ibu juga bersusah payah. Dia menyusukan anaknya, menyapihnya selama 2 tahun, fi amaini. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan kepada kita pertama sekali bahwa hakikat daripada nikmat yang besar dengan keberadaan kita dan adanya orang tua kita adalah dari Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14 tersebut diawali anishkurli, supaya kalian untuk bersyukur kepadaku. Diingatkan supaya kalian bersyukur dulu kepada Allah. Karena Allah SWT yang menyebabkan semuanya itu ada, menyebabkan adanya orang tua anda, menyebabkan adanya anda. Baru kemudian dikatakan, ya, wali-walidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan juga diingatkan pada akhir ayat wa ilaikal masir, dan wa ilaihil masir, dan kepada Allah kalian kembali. Allah mengingatkan bahwa ya, kalian wajib bersyukur kepadanya, dan kalian juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka. Sampai juga kita mengetahui dalam satu hadis yang sahih, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maka dia hakikatnya, apabila seorang tidak bersyukur kepada orang tuanya, kepada orang yang memberikan kebaikannya, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah penyebab, dan Allah menyebabkan adanya orang yang mendapatkan nikmat melalui perantaran orang lain. Maka seharusnya seorang bersyukur dengan keberadaan orang tua, apalagi orang tua anda, orang yang paling dekat dengan anda. Dan juga diingatkan bagaimana kalian seluruhnya kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir, apapun yang anda buat terhadap orang tua anda, baik ataupun buruk, tetap Anda akan kembali kepada Allah. Tinggal kita menginginkan, apakah kita menginginkan kebaikan, maka berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Apabila Anda tidak berbuat baik kepada mereka, maka akan terjadi malapetaka, akan terjadi musibah. Bahkan di dalam hadis yang sahih juga dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda ya, bahwa keridhaan Allah ridhollah fi ridhol walid. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua dan keridhaan ayah dan ibu. Wasukullah fi sukhtil walid. Begitu juga kemurkaan mereka, Allah SWT ada dalam kemurkaan mereka. Sebab itu mari kita bertakwa kepada Allah SWT, menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak orang yang paling terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita, ayah dan ibu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 10. Saat mau tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

baca. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu. Dan masih mungkinkah aku

tak bisa asik bergaya dengan segala macam cara yang ada di anak muda masa ini. Tapi apa salahnya punya hayalan, harapan atau sekedar angan-angan, lalu kuputuskan untuk mencari tahu siapa dirimu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yay, teman Prodi FMND, ini sudah menunjukkan waktu 18.53 waktu Indonesia Tengah. Pastinya kita sudah seru-seruan ya. Dari kita merelay top 20 ya untuk Indonesia dan juga Mancesong. Terus juga kita kasih kabar info viral, sampai juga kita kasih kabar playlist kece di titik kumpul Pro2. Dan sekarang kita mau pamit ya, berpisah dulu. Aduh, tapi ini bukan perpisahan yang sad-sad ya teman Pro2. Karena apa? Karena besok Priska temani kamu di jam 5. Padahal kita baru juga feeling good ya teman Pro2, tapi waktunya sudah habis. So, kamu akan ditemani oleh RJ Dodi Riti ya di pukul 7 malam sampai nanti di pukul 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Saya Priska, bye-bye.

pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini.

0: Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist?
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist kamu, cerita kamu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Pro2 FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Prodo MM ini teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam aja untuk kalian semua. Senang sekali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman Prodo ditemani saya Dodi Riti. Dan malam hari ini kita akan seru-seruan ya. Hingga di jam 12.30 malam nanti, sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kita selama beberapa jam ke depan. Ya, teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat malam ya, selamat bermalam Senin. Jangan lupa teman Prodo untuk siapkan segala sesuatu untuk kegiatan aktivitas kerjaan di esok harinya. Dan semangat selalu untuk teman Prodo yang berada di Flores yang masih dalam keadaan darurat ya, mengungsi di tenda pengungsian. Pokoknya semangat, jangan panik, jangan takut. Ya, ini beberapa hari ini kita sudah agak sedikit membaik ya. Tapi ada surat dari Uskup katanya kita masih dalam keadaan darurat hingga di 12 September nanti. Tetap waspada, ingat jangan panik, jangan takut, dan tetap semangat selalu teman Pro 2. Nah, dalam kesempatan ini teman Pro 2 kita nikmati bunga tersari dan Joss Flow terpesona.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Teman Pro 2, back again with Dodi Riti. Dan halo Teman Pro 2, ini kita jumpa lagi di CLBK, Cerita Langsung Bersama Komunitas. Nah, Cerita Langsung Bersama Komunitas Teman Pro 2 kali ini kita bakal ngobrol apa ya, soal atau tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita di Flores ini Teman Pro 2. Sebut saja Teman Pro 2 ini komunitas dan solidaritas setelah bergempa ya, pasca gempa bumi Flores. Komunitas bergerak, Flores menguat, dari peduli jadi aksi. Kalau biasanya komunitas itu identik dengan nongkrong ya, olahraga, musik, seni atau kegiatan kreatif lainnya, ternyata saat ini bencana datang ya, komunitas bisa punya peran jauh lebih besar nih Teman Pro 2 ya. Komunitas itu bisa menjadi tempat berbagi informasi, menggalang bantuan, menemani saudara-saudara yang sedang berada di pengungsian, bahkan sekadar hadir untuk memberikan semangat. Karena dalam situasi sulit Teman Pro 2, kadang yang paling dibutuhkan bukan hanya bantuan berupa barang, tetapi juga rasa bahwa kita tidak sendirian. Disinilah kepedulian berubah menjadi kekuatan bersama. Nah Teman Pro 2, thank you, terima kasih banyak ya untuk kalian semua, para relawan, para komunitas yang dengan hatinya masing-masing tergerak untuk peduli terhadap bencana gempa bumi di Flores ya, yang melanda Flores sejak tanggal 15 hingga saat ini. Teman Pro 2, kita masih dalam keadaan darurat. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian, Tuhan memberkati kalian umur yang panjang dan keberhasilan untuk kalian semua Teman Pro 2. Kita masih ngebahas terkait topik di CLBK Cerita Langsung Bersama Komunitas di malam hari ini. Komunitas bergerak, Flores menguat, dari peduli jadi aksi. Setelah yang satu ini Teman Pro 2 masih bareng Jado di Riti ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Padi Reborn dengan Ego.

0: live chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Masih bersama saya Dodori di Teman Pro 2 di Jaga Malang. Cerita ya bersama komunitas Teman Pro 2 ya. Di malam hari ini CLBK cerita langsung bersama komunitas. Dan saat ini kita kembali lagi terkait komunitas bergerak Flores menguat. Dari peduli jadi aksi. Teman Pro 2, bencana memang bisa membuat aktivitas berubah, tapi bukan berarti semangat untuk bergerak juga berhenti nih Teman Pro 2 ya. Justru disinilah komunitas menunjukkan kekuatannya. Ada yang mengumpulkan kebutuhan untuk pengungsi, ada yang membantu menyebarkan informasi resmi, ada yang menjadi volunteer atau relawan, ada yang membantu anak-anak tetap ceria, dan ada juga yang Teman Pro 2 menggunakan media sosial untuk mengajak lebih banyak orang peduli, menyebarkan informasi yang tentunya sangat bermanfaat atau positif Teman Pro 2. Hal sederhana pun itu bisa berarti besar ya. Membagikan informasi yang benar, tidak menyebarkan hoax, membantu sesuai kemampuan atau sekadar menyapa teman yang sedang berada di pengungsian. Jadi Teman Pro 2, jangan tunggu punya banyak uang untuk berbuat baik ya. Karena kontribusi terbesar kadang dimulai dari satu hal sederhana. Mau peduli dan mau bergerak bersama. Nah, Flores kuat karena kita kuat bersama Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, dari cerita tentang komunitas hari ini kita belajar satu hal. Kekuatan sebuah daerah bukan hanya terlihat dari bangunan atau fasilitasnya, tetapi juga dari orang-orang yang saling menguatkan ketika menghadapi masa sulit. Nah, gempa bumi mungkin mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, tetapi semangat gotong royong, persaudaraan, dan kepedulian jangan sampai ikut runtuh. Untuk Teman Pro 2 ya, komunitas di Flores, teruslah ya menjadi ruang yang positif, bergerak sesuai kemampuan, berkolaborasi, dan pastikan setiap informasi yang dibagikan benar. Serta berasal dari sumber resmi, sumber terpercaya atau valid. Karena Flores bukan hanya tentang tempat tinggal, Flores

adalah rumah kita jaga bersama. Dan ketika kita bergerak bersama teman Pro 2, pesan sederhananya adalah mungkin ya, kita mungkin sedang menghadapi masa sulit, tapi kita tidak menghadapinya sendirian. Kita bersama, Flores bangkit, Flores pulih. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di CLBK, cerita langsung bersama komunitas di malam hari ini dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND ya. Komunitas bergerak, Flores menguat, dari peduli jadi aksi. Thank you untuk kalian semua, terus dengerin Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya Dodi ingetin ke kalian semua untuk ikuti dan nantikan bersama acara cerita langsung bersama komunitas dijaga malam, hadir setiap hari ya di jam yang sama dari jam 7 hingga di jam 8 malam, hanya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Dan nanti teman Pro 2 di jam 8 tepat ya, kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti acara kesayangan kita, yaitu Pro 2 Indie Nasional untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Lagu-lagu indie, lagu-lagu seru ya, lagu-lagu favorit kalian akan apa ya menemani kalian selama beberapa menit ya, atau 1 jam ke depan hingga di jam 8. Untuk itu, stay tune.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini kita dengerin Malik and The Essential dengan Aduh. Aduh juga ya teman Pro 2, sayang sekali kita harus mendengarkan lagu ini setengah saja karena di saatnya mengajak kalian semua untuk kita semua ya terbang ke Jakarta. Tapi bukan harus kita ke sana ya. Kita langsung bergabung secara relay bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti bersama acara yang satu ini yang tidak kalah keren dan asiknya ya, yaitu Indonesia Pro Indie National. Relay langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Ini dia Indonesia Pro Indie National untuk edisi minggu ini.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lu yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, kontak sahabat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang.

kemudian datang cerita kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Indie.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM ini teman terbaik kamu, teman Prodo, thank you untuk kalian semua yang sudah ikuti bersama ya acara dari Prodo RI di Jakarta, teman Prodo. Tadi ada Indonesia Pro Internasional. Ikuti terus, nantikan terus setiap hari minggunya ya, di jam yang sama dari jam 8 hingga jam 9 malam. Nah, kesempatan kali ini teman Prodo, kalau kita berbicara soal musik akselerasi, tahukah kalian lagu yang berjudul Kaledo dengan penyanyi Datu Kasman? Lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaledo yaitu Kaledo. Makanan khas tersebut merupakan sup tulang sum-sum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim Kaledo diartikan kaki lembu Donggala. Berikut ini teman Prodo, kami hadirkan lagu Kaledo dari Kasman.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kalian semua dan saatnya kita di cerita penutup hari. Buat kalian semua teman Pro 2 yang bercerita, yang mau ingat bercerita, curhat, berbagi dengan Dodi di malam hari ini, baik itu dari rumah, dari pengungsian, ya tempat pengungsian, silakan di 082147650422. Malam hari ini kita di cerita penutup hari terkait topik yang sangat menarik teman Pro 2. Anak muda bukan cuma penonton, dari rasa peduli jadi aksi untuk Flores. Nah teman Pro 2, peduli itu dimulai dari hal kecil. Nah, di penghujung hari ini teman Pro 2, mari kita berhenti sebentar dan melihat sekitar. Flores sedang menghadapi masalah yang tidak mudah setelah gempa bumi. Di situasi seperti ini, anak muda punya peran yang luar biasa. Bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar atau menjadi pahlawan sendirian. Kadang kepedulian dimulai dari hal sederhana. Memastikan teman-teman baik-baik saja, membantu keluarga, membagikan informasi yang benar, atau sekadar memberikan semangat kepada mereka yang sedang berada di pengungsian. Karena ketika banyak anak muda memilih untuk peduli, energi positif itu bisa menjadi kekuatan untuk bangkit bersama teman-teman.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Oke, teman Pro 2 masih bersama Sado Duriti ya. Nah, jangan ada generasi penyebar panik. Teman Pro 2 hidup di zaman digital, membuat informasi bergerak super cepat. Satu pesan masuk, jari langsung ingin meneruskan. Tapi dalam situasi bencana, kita perlu sedikit lebih berhati-hati. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru membuat orang semakin panik. Anak muda bisa mengambil peran penting sebagai generasi yang cerdas bermedia. Sebelum membagikan informasi tentang gempa, cek sumbernya. Pastikan berasal dari lembaga resmi atau sumber terpercaya. Kalau belum yakin, lebih baik berhenti ya di kita. Karena satu klik bisa memberikan dampak besar atau menjadi keren di media sosial bukan soal siapa paling cepat. Membagikan berita, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro2.

Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya. Anak muda, tenaga besar untuk gotong royong. Kalau ada satu kekuatan yang selalu dimiliki anak muda, jawabannya adalah energi ya. Energi untuk bergerak, berkarya, dan mengajak orang lain melakukan hal positif. Dalam situasi bencana, energi itu bisa diarahkan untuk kegiatan kemanusiaan. Membantu mengumpulkan kebutuhan, mendukung dapur, membantu distribusi bantuan melalui pihak yang berwenang, atau ikut menyebarkan informasi penting kepada masyarakat. Tapi ingat, jangan bergerak sendiri tanpa koordinasi. Pastikan kegiatan dilakukan bersama orang dewasa, komunitas, relawan, atau lembaga resmi. Karena aksi kemanusiaan bukan hanya tentang siapa yang paling terlihat, tetapi bagaimana bantuan benar-benar sampai kepada manusia atau mereka yang membutuhkan.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam.

Teman Brodol, ketika bicara tentang bencana, perhatian sering tertuju pada bangunan, jalan, kebutuhan, dan tempat tinggal. Satu itu, semua itu penting, tapi ada satu hal yang kadang terlupakan, perasaan manusia di dalamnya. Anak-anak dan remaja yang berada di pengungsian mungkin terasa takut, bingung, atau kehilangan rutinitas mereka. Karena itu, dukungan sederhana dari teman sebaya sangat berarti. Kalau bertemu teman yang terdampak, tidak perlu memaksa mereka bercerita. Cukup hadir, dengarkan kalau mereka ingin berbicara. Dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Namun, jika mereka terlihat sangat kesulitan, ajak orang dewasa terpercaya atau tenaga profesional untuk membantu.

Teman Pro 2, sekarang bayangkan kalau media sosial tidak hanya dipakai untuk scroll, posting, dan mencari hiburan, tetapi juga menjadi jembatan kebaikan. Anak muda Flores bisa menggunakan kreativitas digital untuk menyebarkan informasi kebencanaan yang benar, mengingat nomor atau kanal resmi membantu ya memperkenalkan kebutuhan komunikasi yang sudah terverifikasi dan mengajak orang lain tetap peduli. Tapi sekali lagi, jangan mengunggah foto atau video korban secara sembarangan. Jaga privasi dan martabat mereka. Kita ingin membantu, bukan menjadikan kesulitan orang lain sebagai konten. Karena menjadi generasi digital berarti bukan hanya pintar membuat konten, tetapi juga punya empati ketika menggunakan teknologi.

Buat teman Pro2 yang mungkin sedang membantu keluarga, komunitas, atau teman-teman terdampak gempa, ada satu pesan penting malam ini. Jangan lupa menjaga diri sendiri. Peduli kepada orang lain bukan berarti harus memaksakan diri sampai kelelahan. Kalau tubuh membutuhkan istirahat, beristirahatlah. Kalau pikiran terasa penuh, bicaralah dengan orang yang dipercaya. Makan dan minum secukupnya, lalu beri diri sendiri kalau untuk tenang. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu malam. Pemulihan setelah bencana adalah perjalanan panjang. Jadi mari kita saling menjaga. Karena anak muda yang sehat, tenang dan saling mendukung akan punya tenaga lebih besar untuk membantu Flores bangkit.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2, mungkin malam ini ada yang bertanya, saya masih muda, apa yang bisa saya lakukan? Jawabannya banyak. Mulai dari lingkungan terdekat, bantu keluarga, perhatikan teman, ikuti arahan petugas, jangan menyebarkan hoax, gunakan media sosial dengan bijak. Kalau ingin menjadi relawan, lakukan melalui komunitas atau lembaga yang jelas dan terkoordinasi. Tidak perlu menunggu punya jabatan, uang banyak, atau kemampuan luar biasa untuk berbuat baik. Karena perubahan sering dimulai dari orang biasa yang mau melakukan hal sederhana secara konsisten. Flores tidak hanya membutuhkan bantuan hari ini. Flores juga membutuhkan generasi muda yang terus peduli sampai proses pemulihan selesai. Teman Pro 2, kita bangkit bersama. Dan akhirnya, teman Pro 2, malam ini kita tutup dengan satu kalimat sederhana. Flores tidak sendiri. Di tengah kesulitan, selalu ada tangan yang membantu, suara yang menguatkan, dan anak-anak muda yang memilih untuk peduli. Gempa bumi mungkin banyak hal, ya. Mungkin mengubah banyak hal. Tetapi semangat untuk bangkit tidak harus ikut runtuh. Mari kita jaga satu sama lain, mulai dari lingkungan terdekat. Untuk teman yang sedang berada di pengungsian, semoga selalu diberikan kekuatan. Untuk keluarga yang sedang berjuang, semoga diberikan ketabahan. Dan untuk semua anak muda Flores, teruslah menjadi generasi yang peka, tangguh, dan punya empati. Karena bangkitnya Flores adalah cerita kita bersama. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di cerita.

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Oh.
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu cintan. Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk. Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
1: Menurut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, saya tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook @pro2indi.
5: Teman terbaik kamu.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yee!

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodi Riti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu.
1: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. RRI Pro 2 FM Indie. Instagram @Pro 2 Indie. Facebook Pro 2 Indie.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: I amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat,

0: Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, Polri salurkan bansos bagi warga terdampak gempa di Kecamatan Pulau Ende. Dilansir dari rri.co.id, Polri kembali menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende pada Minggu 30 Agustus 2026. Penyaluran berlangsung sekitar pukul 15.30 WITA melalui jajaran Polsek Pulau Ende untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Informasi selanjutnya, dua pekan setelah gempa mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, sebagian warga masih bertahan di tenda pengungsian meski puing-puing mulai dibersihkan. Tim berguna atau bergiat untuk Nusa pun masih berada di lapangan untuk membantu warga terdampak dan mendorong mereka kembali menjalani kehidupan normal. Ketua Perkumpulan Berguna Rovinus Montero mengatakan timnya berangkat dari Larantuka beberapa jam setelah gempa untuk bergabung dalam operasi SAR. Selama dua hari pertama, relawan melakukan penyisiran, pencarian, dan pertolongan sebelum melanjutkan pendataan serta pemetaan kebutuhan warga terdampak.

Informasi terakhir, kehadiran kantor fungsional Bank NTT di Wulandoni memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lembata. Layanan tersebut diharapkan mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih dekat.

92 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Good morning buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di hari Senin ini teman Pro 2. Tapi ini bukan Senin biasa ya. Ini hari kita sudah masuk di Senin terakhir bulan Agustus. Nah teman Pro 2, coba kamu cek kalendernya nih. Agustus tinggal hitungan jam saja menuju September. Dan artinya kalau selama bulan ini ada target yang masih jadi wacana, tenang saja, masih ada waktunya teman Pro 2. Kita bisa susun rencananya di bulan September, Oktober, November, Desember ya kan. Masih ada waktu untuk kita memulai hal-hal yang baik juga, seperti di hari ini teman Pro 2. And welcome to Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bareng Priska menemani kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Ya buat teman Pro 2 yang pagi ini lagi bersiap-siap ke sekolah, ke kantor, yang lagi sarapan, yang sudah di jalan menuju tempat kerja, maybe yang masih rebahan nih sambil nego sama jam, aduh ini 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh. It's okay ya, karena hari ini kita punya misi ya teman Pro 2. Kita setidaknya di pagi hari itu menyelesaikan misi kita yang tertunda, pekerjaan kita yang kita tunda. Kita merapikan merapikan agenda kita ya sebelum September datang. Kita cek lagi targetnya untuk bulan depan. Mungkin kita bisa membereskan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan begitu teman Pro 2 di bulan depan. Dan yang paling penting, ini paling penting teman Pro 2, jangan lupa kasih apresiasi buat diri kamu sendiri, karena selamat kamu berhasil melewati Agustus sejauh ini kan. Kira-kira nih teman Pro 2, September mau ngapain nih? Apa yang mau kamu lakukan di bulan September? Kita pagi ini bisa ngobrol banyak hal teman Pro 2. Ada Kepo Time, ada Flores Bio Playlist, tempatnya kamu request lagu favorit kamu ya. Tapi itu di jam 7. Jam 7 sampai di jam 8. Ini saya juga lagi siaran ditemani oleh teman Pro 2 yang gabung di live TikTok kita Pro 2 FMND. Thank you banyak teman-teman semuanya. Dan semoga hari ini kita mengawalinya dengan semangat pastinya, dan juga dengan energi yang positif, dengan vibes yang luar biasa. Karena ini sudah di akhir Agustus dan tandanya mungkin mau gajiannya di awal bulan. Hari Senin jadi hari yang paling seru kalau mendekati gajian ya kan teman Pro 2. Alright, kita akan kasih kamu beberapa informasi di Kepo Time. Tapi sambil kita memberikan kamu informasinya, kita cari-cari nih, kita mau kasih kamu lagu dulu nih teman Pro 2. Ada Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamak.

0: dulu cinta.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nafas dari Diva Baru Smithering Hindia ini cocok sekali kalau kita dengarkan di pagi hari seperti di hari ini ya Sebelum Pro 2. 5 minggu sudah kita lewati dengan baik ya di bulan Agustus. So, kita mau kasih kamu informasi di Kepa Time. Teman Pro 2, ada kabar baik dari saudara-saudari kita yang terdampak gempa di wilayah pesisir utara Manggarai Barat. Dan kali ini ada bantuan yang datang bukan cuma lewat jalur darat, tapi lewat jalur laut. Nah, Polres Manggarai Barat bersama Direktorat Polaroid Polda NTT menyalurkan sekitar 2,5 ton bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Desa Bari dan Kampung Londar, Desa Sareonaru, Kecamatan Macang Pacar. Kenapa nih harus lewat laut nih Kak Priska? Karena akses darat ini menuju sejumlah wilayah tersebut masih mengalami kendala ya teman Bro 2. Ada beberapa kerusakan di badan jalan, makanya aksesnya hanya bisa lewat laut saja teman Bro 2. Kalau jalur darat belum memungkinkan, jalur laut pun kita gas. Ada dua kapal polisi yaitu KP Padar dan KP 2006 ini berangkat dari Dermaga Marina Waterform Labuan Bajo sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Dan perjalanannya tuh lebih dari 3 jam, tapi perjuangannya belum selesai ya. Karena kondisi perairan yang dangkal dan tidak adanya dermaga yang bisa disandari kapal patroli. Jadi bantuan ini kemudian dipindahkan ke perahu-perahu nelayan warga di sekitar situ. Dan dari situlah semangatnya mulai kelihatan antar warga. Personil kepolisian bersama warga bekerja sama. Mereka mengangkut bantuan menggunakan perahu kayu sampai di lokasi pengungsian. Dan dari kapal polisi pindah ke perahu nelayan sampai akhirnya bantuan tiba di warga. Teamworknya keren sekali. Lalu kira-kira apa nih yang dibawa oleh Polri nih teman Bradu? Ada 2,2 ton beras, ada 100 dus mie instan, 627 selimut, susu untuk balita, minyak goreng, minyak telon, minyak kayu putih, sampai perlengkapan sanitasi untuk perempuan dan bayi. Dan sementara untuk warga Kampung Londar disalurkan 100 paket sembako, ada 10 dus mie instan, 250 selimut, serta susu dan biskuit. Tapi menariknya teman Bradua untuk Kampung Londar yang berada di pulau terpisah dan tidak punya dermaga kapal yang besar, bantuan itu harus dipisahkan dan dipindahkan menggunakan dua perahu nelayan warga. Jadi kalau aksesnya sulit, aduh maaf salah bicara, kalau aksesnya sulit bukan berarti bantuan berhenti ya, ini justru dicari jalan lain supaya kebutuhan warga bisa tetap sampai ke tangan mereka. Dan yang paling penting, bantuan ini adalah anugerah dari teman-teman yang mempunyai hati yang tulus, dari siapapun itu yang membantu teman-teman kita yang paling terdampak gempa. Bencana itu urusan kita bersama ya teman-teman Pro 2, bukan soal siapa yang paling bisa bantu, tapi bagaimana kita bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Kita saling menguatkan satu sama lain, memberikan semangat biar kita sama-sama merasa aman dan tenang, begitu ya teman-teman Pro 2.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND, welcome back to Kepo Time. Nah teman Pro 2, pagi-pagi begini kita memang pengennya dengarkan musik, terus ketawa-ketawa. Kita mau mulai aktivitas dengan good vibes kan. Tapi dibalik itu semua, ada kabar dari belahan dunia lain yang juga penting untuk kita simak bersama teman Pro 2. Bencana ini kan bisa datang kapan saja dan di mana saja ya kan. Jadi ketika alam menunjukkan kekuatannya, yang dibutuhkan sekarang tuh respon cepat, kerjasama, kepedulian. Kabar ini datang dari Nepal, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di negara tersebut teman Pro 2. Jadi air dengan arus yang sangat deras ini menerjang kawasan sungai Botekosi di wilayah pegunungan. So, dalam situasi ini tim penyelamat langsung bergerak, bahkan belasan helikopter dikerahkan untuk bantu nih proses evakuasi warga dan menyalurkan kebutuhan pokok mereka. Jadi seperti apa proses penyelamatan yang dilakukan dan berapa banyak ya warga yang sudah berhasil dievakuasi teman Pro 2 FMND? Jadi bencana ini dipicu gempa bumi yang kemudian disusul oleh tanah longsor, dan dalam operasi penyelamatan tentara Nepal mengevakuasi 336 orang termasuk 45 wisatawan asing menggunakan helikopter dari zona yang dilanda banjir. Dan dari Nepal News mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal Raja Rambasnet melaporkan bahwa evakuasi ini dilakukan pada hari Kamis dan menyatakan sekitar 4.000 personel militer dikerahkan untuk dukung operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak. Jadi otoritas Nepal terus melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan untuk memastikan keselamatan warga, juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang. Kita berharapnya ini semua segera terselesaikan nih teman Pro 2. Semoga teman-teman yang merasakan ini juga lebih aman lagi. Semangat terus ya buat teman-teman yang berada di wilayah Nepal dan sekitarnya ya teman Pro 2. Karena bencana alam ini tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita handle kan. Yang bisa kita handle adalah diri kita sendiri, keluarga kita, orang sekitar kita. Nah makanya kita harus stay safe semuanya, jaga kesehatan. Semoga kita semua tetap aman dan bisa beraktivitas seperti biasanya teman Pro 2 FMND. Rizky akan kasih kamu lagu-lagu lainnya ya spesial di Kepo Time untuk menemani dan mengawali. Aduh, terlalu semangat saya nih makanya bicaranya jadinya error. Menemani pagi hari kamu di hari Senin ini dengan Sal Priadi, foto kita blur.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM Indie,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kemam Pro Duo FMND, whatever you're doing this morning, keep going, keep smiling, and keep your energy up, teman Pro Duo. Dan sebelum kita move on ke segmen berikutnya, ada satu momen spesial nih. Priska mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman Pro Duo yang hari ini sedang merayakan ulang tahunnya. So, semoga di hari yang baru ini, di usia yang baru ini pula, semakin sehat. Amin. Bahagia, happy as always, seperti kamu, seperti biasanya. Semakin sukses dan satu persatu impian kamu bisa jadi kenyataan. Jadi yang ulang tahun, jangan lupa traktir teman kamu ya. Alright, dan sekarang kita bergeser sedikit ya ke musik teman berdua. Karena saya tahu ada yang dari tadi sudah standby untuk request lagu kan. Kak Priska, tolong putarkan lagu ini. Kak Priska, request buat teman saya ini. Kak Priska, lagu ini cocok buat menemani pagi ini. Ah, yes. We get you teman berdua. Dan saatnya kita masuk ke Flores Year Playlist. Jadi di pagi hari ini, di hari Senin yang membahagiakan ini, asik. Di sini playlist pagi ini bukan cuma soal lagu ya, tapi bisa kamu sharingkan cerita kamu ya teman berdua. Kak, saya mau request lagu ini karena saya teringat sama, sudah. Teringat sama seseorang, lagu yang membuat kamu flashback sama kenangannya, membuat kamu moodnya lebih terangkat lagi ya teman berdua. Jadi bisa request lagu di jam 7 sampai di jam 8 pagi ini teman berdua di Flores Your Playlist. Line WhatsApp kita 082-147-650-422. And then siapa tahu pilihan kamu yang berikutnya kita putarkan di 92.2 FM teman berdua.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yo teman-teman Radio FMND, well to the world, welcome di Flores Year Playlist. Teman Radio, ada lagu yang pagi ini lagi berputar terus di kepala kamu nih. Maybe lagi kamu dengarkan sambil bersiap. Atau lagu yang kayaknya ini kamu sekali nih, ini tipe saya sekali teman Radio. Kalau lagu ini adalah orang, sudah kamu pacarin dia ini ya. Jadi atau ada satu lagu yang pengen sekali kamu dengarkan sambil kamu menjalani aktivitas di pagi hari ini. Jangan kamu pendam teman Radio, sesuatu yang dipendam terlalu lama itu tidak baik ya kan. Dan kalau kamu mau kirim requestannya langsung ya di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Boleh request buat diri kamu sendiri, love yourself, atau buat orang tersayang, keluarga, atau siapa saja nih yang mau kamu kasih sedikit warna di pagi hari ini untuk mereka. Satu lagu sederhana mungkin bisa jadi cara yang paling apa ya, manis untuk bilang saya ingat kau di lagu ini. Aduh. So, teman Produa, yeah, teman, titip lagunya, titip ceritanya di 082-147-650-422. Ini ada yang sudah bergabung sama Priska di FYP, ada Kakak Lara. Hai, good morning Kakak Lara, thank you sudah gabungnya menjadi orang pertama yang request lagu di pagi hari ini. Katanya mau request lagu dari Feral Hilal dengan Keliling. Oke, ini dia spesial buat Kak Lara.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Oke, teman Prodi FMND, next requestnya datang dari Kak Maya. Katanya request lagu dari Andin, judulnya Sahabat Setia. Wah, Kak Maya ini requestannya sangat unik ya. Ini lagu 2005 kalau saya tidak salah dirilis di albumnya Gemintangnya Andin, teman Prodi. Jadi kalau ada yang bilang, aduh lagu lama nih, lagu lama. Iya lagu lama, tapi ini justru keren teman Prodi. Karena ini hype lagi sekarang. Jadi lagu-lagu yang mungkin sudah berusia belasan tahun, tapi pesannya tuh still relate sama teman Prodi, seperti lagu Sahabat Setia ini. Saya jadi teringat teman-teman saya yang stay sama saya dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah sampai dengan sekarang. Sudah punya kehidupannya masing-masing, tapi kita tetap catch up ya. Kita tetap bersama-sama teman Prodi FMND. So buat Kak Maya, lagu ini keren sekali. Thank you sudah request. Dan buat teman Prodi yang lain yang mau diputarkan lagu, bisa silakan request di line WhatsApp kita 082-147-650-422 untuk para cewek-cewek mantap sahabat kamu yang sudah diseleksi oleh alam. Ini dia Andin dengan Sahabat Setia.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Bahaya nih di Chang Cheters, katanya wanita racun dunia, apakah iya? Kayaknya tidak juga nih teman Pro 2. Karena saya kan wanita ya, saya membela para wanita yang lain. Baik teman Pro 2, kita masih di Flores Your Playlist. Ada yang request lagi nih, katanya mau diputarkan lagu dari Vendetta Rap versus Bringing Home versus Not Empty judulnya Trauma. Nah ini lagu pemersatu bangsa, saya yakin kalau saya putarkan lagu ini pasti banyak yang hafal sama liriknya ya. Dan lagu ini tuh enak sekali kalau kita dengarkan saat konser ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau ada Vendetta Rap, ada jadwal untuk konser di END nanti, siapkan liriknya teman-teman Pro 2 untuk kamu hafalkan lagu ini ya, lagu terbarunya Vendetta Rap. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang lain silakan request lagunya sampai di jam 8 ya. Ini masih tersisa berapa menit lagi, siapa tahu di detik-detik terakhir 10 menit-menit penutup di Floresia Playlist mau request lagu kesukaan kamu, bisa drop your request di 082 147 650 422.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mengatakan? Kata saya.